0: Rön mini chul jam mai bandel terdik libur. MV Strait Island chu mai bandel terdik libur ibtahurai ita sat kenro tala puhu neleknya phonics page 30 ngachawan min ibtanera nai ta full alang chinget ita sat kenro tala puhu narang diklibur hek admin sek mai bandel ib inwa nerene chu sri vichayapuram hek admin MV Rani Lakshmi ning chu mai bandel diklibur ibtanera nai sat alang chinget ita sat kenro tala puhu neleknya phonics page 30 ngachawan min ibtanera nai hever alang chinget ita sat kanro tala buhu narang diklipur hek admin nesek mai bandar ip invaner ne chusri vichayapuram kiran ngerentre min mv hatpe nengchu mai bandar tatiklipur ip tanerana machu ter alang chinget ita sat kanro tala buhu majip telui anai alang chinget min ita sat kanro tala buhu narang diklipur hek admin nesek mai bandar ip invaner ne chusri vichayapuram ngamchong mv sentinel asun ngaran remin nangchu little anaman iptanera nai sat alaung chinget ita hevra kanro tahatam neleknya head of ngachawan min iptanera nai hevra alaung chinget ita hevra kanro tahatam narang little anaman nahawan nechu sri vichayapuram kan min intri mv sentinel nikiran ngaran nechu little anaman iptanera nai machu ter alaung chinget ita hevra kanro tahatam neleknya head of ngachawan min iptalui ana alaung chinget ita hevra kanro tahatam narang Lidilanaman ng hawan ni Chusri Vichayapuram. Sindhu, chulidilanaman min intrip talu anay kahok alang chinget ita hevrkanro tala puhu niliknya hadawaf ngat ilarin min nahawan iphe ita machu terkanro tahatam narang lidilanaman nahawan ni Chusri Vichayapuram. Juhli dilanaman kaini kabar chora dirisa kachal tenan kurian min ngamchung MV Khalikat el tala garane chu Campbell Bay ip tanananay sat alaung chinget ita sat kanro tala buhu nilik nyadawaf ngayip talui anay alaung chinget min ita net sin kanro tasaka menerang Campbell Bay hek an min nasik nan kuri kachal dirisa chora kaini kabar tali dilanaman el tala garane hawan na chusri Vichayapuram. Asun ngeren ren min ngamchung sindu nengchu nan kuri ti kambil bib tanera nai sat alang chinget ita machu terkendo tala puhu nelik nyadawaf ngachawan min ip tanera nai machu ter alang chinget ita hevr kendo tala puhu nerang kambil bib hegan min nesek nan kuri el tala karena hawan nechu sri Vichayapuram anne min kah terun hi ingla harap hoye tehangi tere tengi tra hayen ta asu niren ro ro nyak yeng hi ma late bishop john richardson
1: story of patimau island ramang sapeha an ngam kon panam ku na ta rohi heng he akya chon mulai nga na sok hang saka kon saka ulai nga nga sa sa ngai ku lom ngan